0: tefillim achemen, adanesh lushulmu, ashuli, shalom, shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai huma, chúc gawai bình an, kiên hong, khoai lọ. Здравствуйте, приветствую вас.
4: تحياتنا
5: للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان
6: Salutez la toată lumea
7: Bonjour tout le monde
8: Mai la mia
0: Hola y saludos a todos. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
9: Kaipa jamatna, pitapas, maitapas, lima payas, runa simit.
10: Hartelijke Grüße an iedereen. Herzliche Grüße an alle.
11: Namaskar. Bishe shanti ho.
12: Sutya tarakara, sutya graha, sutya vivu, vishwa brahmandara, pajivashimanisu, abhinanda.
13: Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं।
0: धरती के वासियों की ओर से नमस्कार।
14: chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
15: Ai bua. Oitnis potesta khairete.